0: Boh. Seperti boh.
1: Boh grabi, ba macho dan terbati bebe. Namun ayaga biog.